Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Ermukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Aku bakalan puterin lagunya sempurnanya aku dari NPD ya, teman Pro 2 ya. Yang sudah dipilih sama Siska ya, teman Pro 2, thank you banget. Katanya pengen salam-salam buat semuanya aja yang lagi ada di jalan. Terus juga saya bakalan ke Dian yang pengen dengerin lagunya Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota. Terus juga saya ke Rahmat yang pengen dengerin lagunya Semoga Ada Waktu Luang dari Feby Putri ya, teman berdua ya. Bakal saya puterin buat kalian semua. And kita akan mulai dulu dengan lagunya Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota. Ini dia.

0: Favorite Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

Oke deh teman Pradua yang lagi saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Saya akan lanjut lagi kasih kamu lagu yang akan saya puterin buat kamu. Ada sesi potret yang sudah dipilih sama Arya, thank you banget. Terus juga ada dari Rasna, thank you. Mei juga udah pilih lagunya Gurun Hujan, benar ya? Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Sama kayak Hyrule di teman Pradua, saya bakalan puterin untuk pilihan lagu selanjutnya ya teman Pradua ya. Kalau gitu teman Pradua, kita puterin sama-sama dulu deh, dengerin sama-sama. Ada sesi potret dari Enal dan juga Ari Lesmana. Check this out.

Oke, teman Pro 2, buat kalian semua yang udah saja di 96.8 FM Pro 2 RR Makassar, thank you banget. Teman Pro 2 udah pilihin lagu yang kamu suka. Abis ini kita bakalan gabung lagi di Bincang Asik di jam 9 sampai dengan jam 10 untuk pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi yang pengen tahu kita bakalan bahas apa, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu.

guys, balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu peran kita di dalam menjaga budaya di teman Pro 2. Nah, ketika kita mendengar mungkin kata budaya, mungkin yang langsung terbayang adalah tarian tradisional, pakaian adat, rumah adat, atau pasar adat di teman Pro 2 ya. Padahal budaya jauh lebih luas daripada itu. Nah, kalau kita berbicara sopan santun kepada orang yang lebih tua, dan juga kayak gotong royong, makanan khas daerah, permainan tradisional, hingga cerita rakyat merupakan bagian dari budaya yang harus diwariskan dari generasi ke generasi di teman Pro 2. And the question is, kalau misalnya apakah budaya akan tetap lestari jika tidak ada yang menjaganya? Jawabannya pasti tidak ya teman Pro 2 ya. Karena itu setiap orang memiliki peran penting dalam melestarikan budaya tanpa memandang usia maupun profesi. Dan kita bakalan bahas untuk hari ini teman Pro 2 ya. Kalau kita ngobrolin tentang budaya, budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa yang berkembang dalam satu masyarakat, dan budaya mencerminkan identitas suatu bangsa gitu. Dan Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam budaya, kaya raya, dan juga pastinya memiliki ratusan suku bangsa, bahasa daerah, tarian tradisional, alat musik, rumah adat, hingga kuliner dan juga yang beragam. Dan keberagaman ini juga merupakan kekayaan yang tidak bisa dan tidak dimiliki oleh banyak negara di teman Pro 2. Namun kekayaan ini merupakan tanggung jawab kita untuk bisa menjaganya bersama nih teman Pro 2. Jika budaya tidak dijaga, pastinya lama kelamaan juga budaya tersebut bisa terlupakan bahkan hilang. Oleh karena itu, melestarikan budaya tugas kita, bukan cuma pemerintah aja nih teman Pro 2 atau pelaku seni gitu, tetapi memang semua lapisan masyarakat harus turut bersama-sama menjaga budaya kita di Indonesia.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Assalamualaikum, Analisis Pura FM Pro 2 dari Makassar, tempat terbaik kamu di tempat Pro 2. Lanjut lagi, mengapa sih sebenarnya budaya harus dijaga gitu teman Pro 2? Nah, beberapa alasan mengapa budaya perlu dilestarikan gitu ya. Budaya merupakan identitas bangsa dan melalui ini budaya dunia akan mengenal Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman. And then budaya juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, rasa hormat kepada orang tua, dan kerjasama, serta kebersamaan dan juga toleransi nih teman Pro 2. And next, budaya dapat menjadi sumber ekonomi. Banyak daerah berkembang melalui wisata budaya, kerajinan tangan, kuliner tradisional, hingga pertunjukan seni. And next, juga kebudayaan menjadi warisan untuk generasi mendatang. Dan apa yang kita nikmati hari ini merupakan hasil dari perjuangan generasi sebelumnya yang sudah sepatutnya kita menjaga dan mewariskan kepada generasi selanjutnya nih teman Pro 2. And then di era digital sekarang ya, menjaga budaya memang memiliki tantangan tersendiri. Dan masuknya budaya asing membawa banyak pengaruh positif seperti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan. Namun jika disikapi dengan bijak, masyarakat dapat memulai melupakan budaya sendiri di tempat Pradua. Anak-anak lebih mengenal perbedaan digital daripada perbedaan tradisional. Dan sebagai generasi muda jarang menggunakan bahasa daerah. Dan juga kesenian tradisional di beberapa daerah juga mulai kekurangan penerus. Dan media sosial seringkali banyak yang menampilkan tren luar negeri dibandingkan budaya lokal. But perkembangan teknologi bukanlah musuh budaya di teman Pro 2. Justru teknologi bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat yang lebih luas di teman Pro 2. Nah, seperti kayak kamu harus mempelajari budaya daerah, menggunakan bahasa daerah, mengikuti kegiatan-kegiatan budaya, menghargai perbedaan, mendukung produk lokal, memanfaatkan media sosial juga di teman Perdua, dan mengajarkan kepada generasi muda adalah peran yang kamu harus lakukan untuk bisa menjaga budaya supaya bisa tetap lestari nih teman Perdua.
1: 1 2 1 2 check check. Malu mau bayar.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you so much untuk teman Pradua yang udah saja di 96.8 FM Pradua dari Makassar. Udah teman Iksan dari tadi pagi ya teman Pradua. And it's time to meet really silent from here. Sampai ketemu besok hari teman Pradua. Saya harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.

lupa untuk dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96.8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, Fika respect buat temenin kamu lagi kali ini di Santai Siang. Dan seperti biasa, Santai Siang Fika bakal nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Special weekend, happy weekend, selamat libur. Ya, satu jam pertama masih ada Prodo Hit List. Buat kamu yang pengen ikutan nge-request lagu, langsung aja ke Instagram kita RRI_Prodo Makassar atau lewat WhatsApp kita 0811 410 968. Terserah lagu apa aja ya.

Oke, okay, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, satu lagu bakal kita putarin di lagu Pro 2 Hitlist, di Pro 2 Hitlist kali ini lagi teman Pro 2, karena ini udah ada yang request kayak ini ada dari Chandra dan Nico yang katanya ya mereka nge-request lagu yang sama nih, katanya Tanya Hati dari Pasto. Ada, tenang ya. Tapi ini yang oh ya cocok. Cocok ya, Tanya Hati dari Pasto ya buat kalian semua. Dan yang masih pengen ikutan nge-request di lagu ini teman di Pro 2 Hitlist, masih ada waktu, langsung aja ke Instagram kita @_prodomakassar atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget 08 11 4 10 968.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: 174POB request to sebagian sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 manapun kamu berada, jam 1 sampai jam 2 bakal ada Pro 2 Sport. Fikar bakal kasih tahu kalian beberapa informasi-informasi terupdate yang datang dari dunia olahraga. Langsung aja yang pertama buat kamu, ini tentang sebanyak 72 peserta pelatihan resmi yang mendapatkan sertifikasi sebagai tenaga klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional ya. Kelulusan para peserta tersebut dipastikan setelah mereka mengikuti rangkaian ujian khusus di dua wilayah. Total terdapat 77 utusan dari 28 provinsi yang mengikuti program pembekalan sertifikasi olahraga tersebut. Nah, kegiatan kolaborasi ini digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama National Paralympic Committee ya, Indonesia. Dan pelatihan wilayah barat diikuti 45 peserta di kota Solo pada 19-22 Mei 2006 kemarin. Seluruh utusan dari wilayah barat itu berhasil menyatakan lulus ujian teori maupun praktik lapangan, teman Pro 2.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Teman terbaik kamu.

Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia.
3: Eh
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

0: Ya, minggu ini.
1: Bintang Pro Indonesia minggu ini.
2: Hai teman Pro 2, selamat hari Sabtu. Balik lagi di Bintang Pro Indonesia bareng sama Enggy hari ini. Dan seperti biasa kita bakalan update lagi 20 lagu terbaik untuk minggu ini versi Pro 2 Makassar ya. Dan jangan lupa buat kamu juga semuanya teman Pro 2, kalau misalnya pengen lagu favoritnya kamu masuk di tanggal lagu kita setiap hari Sabtunya ya, di setiap minggu, kamu harus sering-sering request di Pro 2 Hitlist lewat WhatsApp-nya kita di 0811 410968, atau juga boleh ke Instagram. Jangan lupa di follow dulu ya, @rri_Pro2Makassar, atau boleh selalu request di RRI Digital. Oke, di Pro 2 Hitlist setiap hari di Santai Siang. Oke, teman Pro 2, langsung aja deh kita ke peringkat 20. Tapi sayangnya kita dibuka dengan lagu yang turun 2 peringkat dari minggu lalu. Ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga.
3: Peringkat 20.

0: Di posisi 19 untuk hari ini teman Pro 2 ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Tapi kalau lagu ini berbeda dengan sebelumnya karena naik satu peringkat dari minggu lalu di posisi 20-nya dan hari ini udah naik lagi di posisi 19.
1: Peringkat 19.

0: Kita lanjut lagi, teman Pro 2 masih di Bintang Pro Indonesia. Dan di posisi 18 ada salah satu lagu yang lagi sering jadi perbincangan juga dan dinyanyiin ya. Apalagi mungkin buat yang mau ngerefleksi tentang duka karena kehilangan, rasa bersalah, atau mungkin kayak penyesalan gitu ya. Dan juga kerinduan sama seseorang yang dicintai gitu. Jadi ini tuh kayaknya lagu yang bakalan jadi pengingat kalau waktu bersama keluarga atau orang terkasih itu terbatas ya, dan bisa hilang tanpa aba-aba. Sedih banget sebenarnya ya. Ini ada sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana di posisi 18 dan naik satu peringkat dari minggu lalu.
1: Peringkat 18.

0: Lanjut lagi di posisi 17 teman pro 2 ada Marganjola dengan lagunya yang Bye. Ini juga lumayan terjun bebas ya dari posisi 14 di minggu lalu. Hari ini harus berpuas di posisi 17. Jadi jangan sampai lagunya Bye beneran kalau misalnya kamu enggak sering request lagunya ya teman pro 2.
1: Peringkat 17.

0: Posisi 16 ditempatin sama Bernadia dengan Rabun Jauhnya yang juga naik perlahan tapi pasti dari minggu lalu di posisi 17.
1: Peringkat 16. 16. 16. 16.

0: Kita lanjut lagi di posisi setelah ada Bernadia tadi. Kita di posisi 15 hari ini ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda.
1: Peringkat 15. 15. 15. 15. 15. 15.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia barengan sama Egy, teman Pro 2, kita update lagi. Sekarang kita udah ada di posisi 14. Nah, ini salah satu lagu favorit aku juga nih, teman Pro 2. Ada Keisha Lefronka, Pelarian, yang hari ini juga naik satu peringkat. Kayaknya lagu ini tuh kayak nah aja Ki untuk throwback ke masa-masa anak-anak 2000-an gitu. Karena lagunya tuh benar-benar kayak zaman-zaman 2000-an gitu, Utopia dan kawan-kawan tuh. Ini lagunya Keisha Lefronka sih, tapi suka banget kan lagunya ya. Langsung aja deh kita dengerin teman Pro 2, ini dia Keisha Lefronka, Pelarian.
1: Peringkat 14.

0: Nah, setelah tadi ada Keisha Lefranca, kali ini juga kita ada di posisi 13 teman pro 2 dan lagunya juga sempat ngehits banget ya, kayaknya tiba-tiba lagu ini lagi gitu ya. Ada Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Tapi sayang banget teman pro ini juga terjun banget ya, turun banget ya dari posisi minggu lalunya masih ada di top 10 kita di posisi 9, tapi hari ini harus turun di posisi 13.
1: Peringkat 13.

Kita lanjut lagi di posisi 12. Kali ini ada Gia Indrawari, ini teman Pro 2 dengan 1000 kali lagi. Jangan bisa nyanyi full karena kurang cocok ya. Gia aja nih teman Pro 2. Ini juga lagunya naik satu peringkat dari minggu lalu.

0: lanjut lagi di posisi 11. Kali ini ditempatin sama 3 cowok yang bilangnya sih katanya ya dialah yang terbaik dari segala-galanya gitu ya. Ada New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku.
1: Peringkat 11.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Wow, Nda Bra, Sami, teman Pradua, kita sudah ada di top 10 untuk minggu ini ya. Top 10 lagu yang ada di Bintang Pro Indonesia. Langsung aja kita update sekarang. Dan di posisi 10 ini ditempatin sama Dia dan juga Indah Kus dengan Boy, Jangan Malu-Malu Boy. Nah gitu lagunya, itu sedikit aja ya, karena takut gak tersaing Indah Kus kalau saya nyanyi terlalu lama gitu ya. Langsung aja kita dengerin lagunya, teman Pradua, ini Dia di peringkat 10.
1: Peringkat 10.

0: Lanjut lagi di posisi 9 ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Lagu ini juga lagi naik satu peringkat nih teman Pro 2 dari minggu lalu. Masih di posisi 10 dan sekarang udah ada di posisi 9.
1: Peringkat 9.

0: Okay, itu dia tadi ada Nuka ya teman Produe. Dan sekarang kita menuju ke Nadif Basalamah bareng sama Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu, yang juga harus turun 3 peringkat dari minggu lalu ya teman Produe. Karena minggu lalu tuh kalau gak salah masih ada di posisi kelima, tapi sekarang udah harus turun di posisi ke-8.
1: Peringkat 8. 8. 8. Peringkat 8. 8. 8.

0: Lanjut lagi nih teman Pro 2, di posisi ketujuh ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Raim Laude tuh kalau bikin lagu benar-benar romantisasinya luar biasa ya teman Pro 2. Dan menurutku Raim Laude ini salah satu penyanyi yang sukses juga, rata-rata lagunya tuh suksesnya luar biasa gitu ya. Dan lagu ini juga teman Pro 2, lagu si Bersenja Gurau juga nih udah sampai di 190 juta didengarkan ya di Spotify. Jadi memang kayaknya tidak kaget lah kalau bakalan masuk di chart manapun gitu sih lagu ini gitu. Luar biasa keren banget, dan bahkan udah pernah berada di jajaran bergengsi top 50 Indonesia Spotify, dan bahkan udah pernah menduduki peringkat 3 top song Indonesia. Wow, keren banget. Langsung aja deh kita dengerin, ini dia lagunya nih teman Pro 2, ada Bersenja Gurau di posisi ketujuh.
1: Peringkat 7.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, teman Pro 2 barengan sama Enggi. Dan sekarang kita udah menuju ke top 5 untuk minggu ini. Dan langsung aja di posisi kelima hari ini di tempatnya sama Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Peringkat 5.

Di posisi keempat kita lanjut lagi nih teman Pradua, ada Mahalini dengan Bermimpi. Tapi sayang banget untuk lagunya juga turun satu peringkat dari minggu lalu yang kayaknya kemarin tuh masih ada di posisi ketiga ya, dan hari ini udah harus turun di satu peringkat lagi. Langsung aja kita dengerin lagunya nih teman Pradua, ada Mahalini dengan Bermimpi di posisi keempat.

0: istrinya kita di Bintang Pro Indonesia. Bentar lagi nih kita udah bakalan tahu siapakah jawara dari Bintang Pro Indonesia untuk minggu ini. Tapi sebelum itu kita ke posisi 3 dulu, ada Top Hati dengan Fabio Asyar Cinta Kita yang juga turun 1 peringkat dari minggu lalu.
1: Peringkat 3.

0: Okay, teman-teman Pro, waktunya kita sekarang tahu siapakah yang menjadi jawara di Bintang Pro Indonesia untuk minggu ini ya, alias peringkat 1 posisi pertama di Bintang Pro Indonesia. Tapi sebelum itu, aku bakalan nge-recap dulu 19 lagu yang udah aku sebutin tadi dari posisi 20 sampai posisi kedua ya. Langsung aja di posisi 20 ada Aku JJ Lihat Kebunku Taman Bunga, 19 ada Idgitaf Mungkin di Depan Buram, 18 ditempatin sama Enau dengan Ari Lesmana Sesi Potretnya, dan juga di posisi 17 ada Marion Jolabai, yang disusul di posisi ke-16 ada Bernadia Rabun Jauh, 15 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu Beda, 14 ada Kesha Lefronka Pelarian, dan di posisi ke-13 ada Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, di posisi ke-12 ada Gendrawari Seribu Kali, 11 ada NPD atau New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku, dan di top 10-nya kita di posisi 10 ada Dia Indah Kus Malu-Malu, 9 ada Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, di posisi 8 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada Nadif Basalama with Aziz Harun dan juga Aisyah Retno, posisi ke-7 ada Bersenja Gurau-nya Raim Laude, posisi 6 ada Monolognya Pamungkas, dan di posisi 5 ada Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa, posisi ke-4 ditempatin sama Mahal Ini Bermimpi, posisi ke-3 ada Tovati Fabio Asyar dengan Cinta Kita, dan tadi ada Cukup Sudah Yofi Widianto dengan Run di posisi ke-2. Dan langsung aja teman-teman Pro 2, untuk jawarannya kita di Bintang Pro Indonesia minggu ini ada Liodra, Teganya Kau.
1: Peringkat 1.
2: Satu.
1: Peringkat
2: 1.
1: Satu.

0: Oke, itu dia teman Pradua. Sampai di sini dulu Bintang Pro Indonesianya. Dan selamat buat Liodra yang hari ini sudah menempati posisi pertama di Bintang Pro Indonesia versi Pro 2 Makassar ya. Dan jangan lupa buat kamu teman Pradua untuk selalu request lagu kesukaannya kamu, kesayangannya kamu, kecintanya kamu di Pro 2 Makassar lewat WhatsApp di 0811 410 968, Instagram @rri_pro2makassar, dan juga jangan lupa komen di RRI Digital. Setiap hari di Pro 2 Hitlist jam 11 sampai jam 12 siang ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung musik-musik Indonesia teman Pro 2. Kalau gitu Enggi pamit dulu dari Bintang Pro Indonesia. Sampai jumpa lagi di minggu depan.
1: Weekly Top 20.

0: Bagaimana kabarnya teman Pro 2? Mudah-mudahan pada happy semuanya di weekend kali ini ya. Dan kamu juga harus siap-siap update chart terbaru lagi karena ada banyak movement seru sih untuk hari ini. Ada beberapa lagu naik tajam dan juga ada 4 debut baru yang langsung bikin penasaran kayaknya ya. Wah, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa lagu yang harus turun hari ini teman Pro 2, tapi nggak apa-apa lah ya. So grab your headphones, turn it up, and let's get into this week's Top 20. Kita langsung aja nih teman-teman Pro 2, turun dari posisi 16 ke 20 minggu ini. Jauh banget sih ini teman-teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, ini tetap jadi favorit juga buat lagi yang nyari lagu-lagu dengan soulful vibes gitu. Dan Hana Storytelling, ada Man I Need dari Olivia Dean.
1: Number 20.

0: ada new entry teman Pro 2 debut minggu ini. Ada Treasure yang hadir lagi dengan lagu terbarunya di album terbaru New Wave ya. Ada If I asik. Ini kayaknya emang banyak banget ditunggu sama fansnya Treasure alias Treasure Maker. Ini kalau gak salah tuh emang konsepnya lebih ke hip hop lagi. Katanya ini akar dari YG ya. Lagunya juga cukup gemilang teman Pro 2, prestasinya udah banyak debut di Spotify global juga di beberapa negara ya. Keren banget sih menurut aku, dan lagunya emang wah kayaknya Treasure cocok juga gitu di hip hop. Orang mikirnya kayak oh cocok juga ya, padahal emang mereka dari dulu katanya udah nge-hip hop banget. Langsung aja nih kita dengerin, ini dia ada If I Treasure.
1: You better check this song on 19. New entry this week's

0: Move to the 18, teman Pro 2. Ada new entry juga dari Revin Lenay dengan Love Me Not. Lagunya juga cukup viral sih akhir-akhir ini ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu suka sama lagunya, jangan lupa untuk request.
1: Number 18. New entry this week's.

0: kali ini ada seseorang yang comeback teman-teman Pro 2. Ariana is back. Dan lagu dari Ariana yang masuk di posisi 17 hari ini tuh ada Hate That I Made You Love Me. Dan ini tuh kalau gak salah lagunya tuh kayak ngasih tahu ke pendengar gitu tentang rasa bersalah dan juga kompleksitas dari hubungan gitu yang katanya udah terlanjur dalam. Waduh, ini kayaknya sangat menyinggung ya. Dan menariknya Ariana katanya nyebut lagu itu sebagai salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis dan jadi pembuka juga di era album berikutnya. Langsung aja kita dengerin lagunya di posisi 17 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Sweet in number 17. New entry this week's

0: Wah, tadi seperti janji aku ada 4 lagu debut baru kan teman Pro 2. Tadi udah ada 3. Nah, ini ada new entry lagi, debut dan langsung ada di posisi 16. Wow, ada Olivia Rodrigo yang balik lagi bawa signature style-nya, yaitu kayak brutally honest, relate juga gitu, dan penuh emosi ya. Setelah kemarin tuh sukses besar lewat era Guts dan juga berbagai penghargaan internasionalnya ya. Kayaknya menurutku emang setiap rilisan dari Olivia Rodrigo ini emang bener-bener kayak langsung mencuri perhatian para fans dan juga para penikmat musik gitu ya. Kali ini ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo yang langsung debut di posisi 16.
1: Number 16. New entry this week's.

All right, teman-teman Pro 2, you are still listening on Weekly Top 20 dan kita lanjut lagi di posisi 15 yang ini naik luar biasa nih teman-teman Pro 2 karena naik 3 peringkat dari posisi 18 di minggu lalu. Ada kolaborasi IS ketemu dengan Wes gitu ya yang berhasil menciptakan kayak chemistry-nya tuh unik dan aduh seru banget lagunya teman-teman Pro 2. Kalau aku sih salah satu suka banget sama lagunya Charlie Puth bareng sama Hikaru Hutada ini ya. Langsung aja kita dengerin ini dia di posisi 15 ada Home.

0: Lanjut lagi di posisi 14, naik satu tingkat di minggu ini. Energinya masih cocok lah buat kita yang mau fun gitu ya. Apalagi sambil jalan dengerin lagunya, ada Zoo, Disney, and Shakira.
1: Beauty Funk on 14.

Next Summer Pro 2, Olivia lagi-lagi muncul di chart. Perasaan tadi kita udah sebut namanya ya, tapi dia lagi. Tapi emang lagunya sebagus itu sih, Summer Pro 2. Dan kali ini naik satu tingkat minggu ini, dan memang ini nunjukin bahwa memang fanbase dari Olivia itu luar biasa solid gitu ya. Dan menariknya, Summer Pro 2, banyak penggemarnya katanya nganggep lagu ini, si Drop That ini, itu sebagai salah satu karya Olivia yang menurutnya tuh katanya paling berani secara lirik, karena memang ngangkat sisi hubungan yang toxic gitu. Aduh, emang ini susah banget ya orang keluar dari hubungan toksik, teman Pro. Tapi udahlah, kita skip dulu tentang hubungan itu, tapi kita dengerin lagunya, ada Drop That Olivia Rodrigo di posisi 13. 13.

0: naik ke posisi 12 teman Prodo ada Sienna Spira yang mungkin namanya belum sebesar artis-artis lain lah di chart ini ya. Tapi kalau soal vokal dia nggak kalah luar biasa, benar-benar mencuri perhatian ya. Dan banyak kritikus musik katanya bahkan nyebut dia tuh sebagai salah satu penyanyi muda dengan potensi terbesar saat ini. Dan menurutku itu sepakat nggak bisa lagi diganggu gugat. Keren banget, apalagi di lagu yang ini nih teman Pro 2. Ada Sienna Spira dengan Die on This Hill. Siapa yang gak tahu lagunya? Kayaknya emang ini cocok banget buat dinyanyiin orang-orang yang punya suara bagus kayak saya ya. Tapi kalau saya lebih bagus diam kayaknya. Langsung aja kita dengerin di posisi 12 ada Die on This Hill, Sienna Spira.
1: Number 12.

cute anymore. Dan ini memang tema yang keluar dari ekspektasi orang lain dan mulai jadi diri sendiri katanya. Bikin lagu ini resonate banget dengan Gen Z ya. Jadi udah gak cute anymore lagi katanya, karena udah menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, lagunya bakalan menghibur kamu banget sih. Langsung aja kita dengerin, ada Eyelid Not Cute Anymore di posisi 11.

0: Fun Time. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke wilayah elit kayaknya ya. Kalau lagu Kamu Ada di Sini, artinya memang lagunya benar-benar lagi sedang mendominasi untuk minggu ini gitu ya. Kita langsung ke Harry Styles yang resmi masuk top 10 di Weekly Top 20 minggu ini. Dan salah satu hal yang selalu menarik dari Harry menurutku adalah memang kemampuannya dia tuh bikin lagu pop itu yang kayak jadi terdengar lebih personal kayak gitu. Dan Aperture ini jadi contoh lain gimana Harry ini ngubah pengalaman hidupnya dia jadi karya yang bisa dirasain jutaan orang. Langsung aja kita dengerin di posisi 10.
1: Number 10.

0: Naik 2 posisi dari minggu lalu teman Pro 2. Kalau ada soundtrack untuk jatuh cinta diam-diam, mungkin Destiny-nya Lenny bakalan jadi salah satu lagu yang cocok nih ya. Dan Lenny emang tetap konsisten gitu menghadirkan lagu-lagu yang bikin pendengarnya tuh kayak langsung, wah, saya kayaknya jadi main karakter dalam film romantis gitu ya. Aduh, dan beneran kamu coba bedah lirik dari lagu ini bakalan senyum-senyum sendiri sih menurutku.
1: Number 9.

Kita lanjut lagi di posisi ke-8 teman Pro 2 ya. Ada kolaborasi yang luar biasa juga dari Tame Impala bareng nama Jamie. Dan ini memang sangat mengejutkan banyak orang ya, karena mempertemukan dunia psychedelic rock dan juga K-pop dalam satu lagu gitu. Tapi ternyata apa? It works. Dan fansnya memang jelas setuju itu. Kita dengerin ada Dracula dengan Jenny Remix, Tame Impala and Jenny.

Di posisi ketujuh teman Pro 2 ada Joji Pass Won't Leave My Bed. Tapi sayang sih sebenarnya lagunya tuh harus turun 2 posisi dari minggu lalu ya. Jadi jangan lupa nih request banyak-banyak. Tapi kalau kita ngobrolin soal lagu galau, kayaknya Joji masih jadi pemenangnya enggak sih? Joji lah yang menemani para teman Pro 2 di era galaunya. Tapi jangan lama-lama lah galaunya. Tapi tetap dengerin lagunya, enggak ada masalah gitu. Langsung aja di posisi itu aja ada Joji Pass Won't Leave My Bed. 7.

0: Nah, di posisi 6 Army. Wow, luar biasa Army. Keren banget ya. Tidak tanggung-tanggung udah langsung naik satu tingkat lagi dari minggu lalu. Teman Pro 2 ada Swim dengan BTS Swim. Swim. Na-na-na-na-na. Swim. Swim. Saya harus mempelajari memang lagi liriknya ya. Jadi setelah beberapa minggu bertahan di chart, lagu Swim ini masih cukup kuat teman Pro 2 ya. Jadi yang luar biasa tuh baik di streaming maupun juga di request radio. Thank you loh buat para ARMY yang udah selalu stay tune dan juga nge-request lagu dari Swim BTS.
1: Number 6.

0: teman-teman Pro 2 dan langsung dibuka sama Hearts to Hearts Root, Romantic on the Root. Nah, ini banyak banget versi lagunya ya. Dicampur dengan kalimat-kalimat dari berbagai orang yang marah-marah gitu. Ya Allah, lucu banget sih kalau kayak kulihat di FYP ku tuh muncul lagunya Root ini yang waktu awal-awal. Wah, viral juga sih lagunya menurutku. Dan Hearts to Hearts ini memang mungkin ya masih tergolong rookie ya, tapi mereka tuh cukup membuktikan kalau memang mereka tuh bukan sekedar pendatang baru, teman Pro 2. Keren banget sih, lagunya banyak yang viral ya. Langsung aja deh kita dengerin lagunya nih, teman Pro 2. So here we go, this is Root, Hearts to Hearts.
1: This is 5.

0: Loh, loh, loh, loh. Ini beneran berderet ya, teman berdua. Ada hearts to hearts lagi loh. Perasaan tadi heart to heart, sekarang heart to heart lagi. Walaupun emang untuk lagu yang satu ini ada focus, yaitu harus turun ke posisi 4 dari minggu lalu. Ya, tapi lihat deh, lagunya langsung 2 berturut-turut di top 5. Wow, keren banget. Hachu. Wih, emang luar biasa kalau soal request lagu ya. Langsung aja deh kita dengerin, ada focus, heart to hearts.
1: Hear this song

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di posisi ketiga dan kali ini ditempatin sama K-pop lagi. Kayaknya emang K-pop nih benar-benar mendominasi global listeners gitu ya. Dan di posisi ketiga kita ada Tuas teman Pro 2 dengan Overdrive yang naik satu posisi juga. Dan energi lagu ini juga tidak habis-habis sih menurutku ya. Langsung aja dia teman Pro 2 ini, dia ada Overdrive di posisi ketiga.
1: Number 3.

0: udah di posisi kedua dan runner up minggu ini. Bentar lagi kita bakalan tahu who is the winner of this week di weekly top 20. Tapi kita ke posisi 2 dulu, teman-teman. Dua ada Visit All dari Bruno Mars yang balik lagi menunjukkan memang kenapa sih dia gitu masih dianggap salah satu performer terbaik di dunia, ya karena memang lagunya luar biasa, banyak hit songnya juga, ya kan. Dan menariknya lagu ini memang cukup menghadirkan nuansa yang lebih emosional dibanding beberapa hit Bruno sebelumnya gitu ya. Dan ternyata keputusan itu berhasil banget sih.
1: Number 2.

0: Alright teman-teman berdua, waktunya kita cari tahu siapakah yang menjadi peringkat satu di minggu ini weekly top 20. Tapi sebelum itu aku bakalan nge-recap dulu dari posisi 20 sampai posisi kedua tadi ya. Di posisi 20 ada Olivia Dean dengan Man I Need, dan di posisi 19 ada new entry dari Treasure If I, 18 juga ada new entry dari Ravin Lenny dengan Love Me Not, 17 ada Ariana Grande dengan Hey Did I Made You Love Me, 16 ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo, 15 Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada disusul Disney bareng sama Shakira dengan Zoo di posisi 14, 13 ada Drop Dead Olivia Rodrigo, Sienna Sparrow dengan Die On This Hill di posisi 12, I Lead Not Cute Anymore di posisi 11, Harry Styles dengan Aperture di posisi 10, 9 ada Destiny Lainey, 8 ada Dracula Jenny Remix, Tame Impala bareng nama Jenny, posisi ke-7 ada Joji, Past Won't Leave My Bed, di posisi ke-6 ada BTS dengan Swim, posisi ke-5 ada Root dari Hatuha, dan juga di posisi ke-4 masih Hatuha dengan lagu lainnya dengan Focus, di posisi ke-3 ada Twice dengan Overdrive, dan di posisi ke-2 ada Visit All Bruno Mars. Dan langsung nih teman Pradua, the number one for this week ada Go dari Blackpink, yang dimana 3 minggu berturut-turut di puncak chart nih teman Pradua. Ada Blackpink ya, yang memang lagi berada di level yang berbeda. Kalau kita ngomongin Blackpink sampai ini udah luar biasa ya. Selain mendominasi streaming global, tapi grup ini juga terus mencetak rekor baru teman Pradua, dan juga memperkuat status mereka tuh sebagai salah satu girl group terbesar di dunia. Wow. Oke deh teman Pradua, congratulations, you're officially the biggest song of the week. Langsung kita dengerin, ini dia ada Go Blackpink.
1: And the winner of weekly top 20

berhasil masuk chart. Ada Bruno Mars yang juga hampir mencapai puncak ya. Twice dengan berhasil masuk top 3 dan Blackpink di nomor 1. Wow, pertanyaan sekarang siapa yang bakal jadi the next number 1? Apakah Blackpink lagi atau mungkin justru salah satu lagu debut yang baru bakal bikin kejutan? Nah, itu tergantung dari kamu teman Pro2. Keep streaming, keep requesting, dan juga jangan lupa follow semua platform Pro2 teman Pro2. Ada Instagram, TikTok, boleh download RRI Digital juga, dan save nomornya kita di 0811 410 968 buat kamu yang pengen request setiap hari ya. Kalau gitu teman Pro2, I'm Angie signing off. See you next week and remember, good music never goes out of style. Bye bye.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di Sepada bisa bilang sore ceria. Sore ceria bareng Fauzan tentunya untuk hari ini. Dan tadi kalian udah mendengarkan top chart ya kan, chart Binpro dan juga weekly untuk hari ini teman Pro 2. Dari jam 3 sampai jam 5 tadi, dan sekarang jam 5 bareng Fauzan lagi tentunya. Dan seperti biasa kalau jam 5 itu Fauzan ngebahas seputar info-info yang update untuk kalian semuanya. Mungkin itu dari mungkin dari CCTV di Kominfo Kota Makassar juga salah satunya teman-teman Pro 2 ya kan. Tapi setelah itu nanti sebelum itu nanti kita dengarkan dulu sandiwara radio dari Pro 2 Makassar tentunya. Jadi ada beberapa lagu dulu baru nanti kita akan masuk ke Sandro sandiwara radio ya kan. Jadi teman Pro 2 nanti juga Fauzan akan teman kalian. Kita akan break nanti di jam 6 sampai jam 7, baru nanti di jam 7 sampai jam 8 Fauzan teman kalian lagi nih. Mungkin nanti kita akan open requestan lagu atau buka topik, nanti kita lihat di jam 7 malam nantinya teman-teman Pro 2 ya. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria Teman Pro 2. Dan tadi kan Fauzan udah bilang kalau nanti di jam 5 akan ada Sandiwara Radio nih Teman Pro 2, ya kan. Ini judulnya tuh Mimpi dan Secangkir Kopi nih Teman Pro 2. Jadi nanti kalian akan mendengarkan ya, ada 9 menit kalau gak salah, 9 sampai 10 menit lah nanti Sandiwara Radionya. Jadi kalian mendengarkan nantinya setelah beberapa lagu baru nanti Fauzan putarin. So jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan

0: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes.

0: Ibu udah daftarin kamu ikut seleksi CPNS. Besok tes online. Kamu harus jadi pegawai negeri, Nak. Hidup tenang, pensiun aman, kayak Pak De Joko itu loh.
1: Bu, aku tuh pengen bikin kedai kopi, punya usaha sendiri gitu loh. Ngopi sambil nyeduh mimpi, Bu.
0: Mimpi kamu tuh kebanyakan kafein. PNS itu nyata, Raka.
1: Tapi Bu, aku udah punya rencana. Aku udah gabung komunitas UMKM, ada banyak pelatihan, support, dan pastinya kita akan dibimbing sampai sukses, Bu.
0: Raka, Ibu cuma khawatir sama nasib kamu, Nak. Kapan kamu dapat penghasilan tetap?
1: Tenang, Bu. Raka yakin dengan jalan hidupnya Raka. Kalau gitu, mau mandi dulu ya. Mau ketemu sama teman-teman di komunitas UMKM, Bu.

0: Selamat datang di komunitas UMKM. Di sini kita akan saling dukung mulai dari branding, packaging sampai dengan pembiayaan.
1: Raka, cocok nih sama kita yang Gen Z banget. Kita pasti bisa nih untuk bangun bisnis kita sendiri, bro.
2: Iya nih, Dit. Kita pasti bisa asalkan kita punya kemauan. Semangat ya.
1: Aku udah bayangin. Nanti kamu bisa punya kafe dimanapun itu, bro.
2: Amin. Kamu juga pasti bakalan punya cabang laundry banyak kok. Dan nanti kita harus punya cabang yang berdampingan ya.
1: Harus itu, bro. Kita pasti akan sukses nih.
2: Oke, nanti kita ngopi di tempat aku aja ya, Dit.
0: Luar biasa. Dari mimpi-mimpi kalian, nanti akhirnya saya bisa ngopi sama calon bos-bos nih.
1: Amin.
3: Kamu habis dari mana?
2: Baru dari grand opening cabang ketiga nih, Bu. Bu Marni, coffee signature edition dari Golden Circle Cafe kita, Bu. Cita rasa khas emak-emak rempong kayak ibu nih.
3: Ya udah, ibu pensiun jadi agen PNS-mu deh. Tapi janji ya, tetap transfer uang jatah bulanan.
2: Tenang, Bu. Urusan transfer mah gampang. Beres.

Saya cuma pemimpi yang gak mau ikut jalur mainstream. Tapi berkat lingkungan positif, komunitas UMKM, dan akhirnya impian saya jadi kenyataan. Hidup ini bukan soal ikut arus, tapi soal bikin arus sendiri. Sambil ngopi tentunya.

teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan break azan maghrib nanti di jam 18.03. Jadi Fauzan akan break dulu, baru nanti kita akan masuk lagi di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah, teman-teman Pro 2 ya. Dan nanti kalian mendengarkan azan maghrib dulu, teman-teman Pro 2. Kalau gitu mungkin Fauzan break dulu ya, nanti Fauzan akan kembali lagi untuk teman kalian semuanya. Jadi selamat menikmati lagu-lagu dan menunggu untuk azan maghrib. Kalau gitu Fauzan break dulu, bye-bye teman-teman Pro 2.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: 174 POB, request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Radio station B 96.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada Menteri Keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai Menteri Keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong.

0: dulu deh.
1: Bintang 1, lagi susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping nggak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah

0: 174 POB request plus variant start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Tempro 2 udah gak kerasa nih, sekarang jam 19.51 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much udah dengerin Fauzan, ya kan? Dan saya sudah tahu saudara kenapa dia tidak keluar suaranya, karena ini kepencet. Nah, saya tidak tahu siapa penyiar malam kemarin, ya kan? Dan Fauzan pamit untuk malam hari ini, dan sudah ada Genji yang akan teman kalian. Oh, bukan Genji ya. Kalau gitu Fauzan pamit sih, bapak, untuk kalian semuanya happy weekend, selamat malam mingguan untuk kalian para jomblo ya masih mau, dan kalau kalian punya pacar ya selamat menikmati untuk pacaran kalian. Kalau gitu sih bapak, untuk kalian semuanya.

0: Ya, selamat malam Minggu, kamu berdua. Nemenin kamu lagi ada Rai.
1: Ada Enggi.
0: Ini
1: kodong karena kurang tipe-tipe minum. Tidak sat night.
0: Kodongnya.
1: Karena sat night-nya kan harus kerja, tapi sedikit happy Ji.
0: Karena ada saya.
1: Iya. Begitu. Wih, tapi macet Kices di Hasanuddin. Lumayan sih.
0: Gara-gara apa?
1: Bukan Ji yang macet banget, tapi
0: because what?
1: Karena rame anu.
0: Oh, malam mingguan ya. Oh, emang kalau malam mingguan rame. Aduh, lama enggak malam mingguan soalnya. Aduh, kodongnya. Tapi enggak apa-apa sih soalnya saya enggak malam mingguan juga. Enggak ada Ji yang cari. Jadi ya enggak apa-apa
1: ya
0: juga.
1: Ya memang namanya bukan lama tidak malam mingguan. Lama jomblo.
0: Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Membuka hati untuk apapun siapapun. Aduh, ini lagu yang
1: bukan
0: hari ini kak.
1: Bukan siapanya, mena lihat iki orang.
0: Tapi enggak apa-apa, emang sebagus itu suaraku kah sampai dilihat iki. Weh. Hey.
1: Kayak
0: ini lagu-lagu yang hari ini kayaknya. Dan aku tahu berapa kali ku dengar.
1: Kenapa nu suka sekali kan?
0: Orang pada putar bikin story pakai lagu ini.
1: Enggak pusing gitu kalau diputar-putar.
0: Maksudnya di play
1: begitu lagunya yang dimulai gitu diputar. Anyway, apa kabar Rai? Ches?
0: Alhamdulillah baik.
1: Kok kemarin libur ya?
0: Kemarin libur. Besok libur lagi.
1: Ibatin kau libur.
0: Karena kan jedanya satu hari. Emang kemarin-kemarin sendiri.
1: Kau kayaknya cuma masuk hari Minggu ini 3 kali.
0: Kayaknya kita libur deh, makanya udah dilihat kak. Tapi by the way malam hari ini malam Minggu di Satu
1: malam
0: Jam Lawan.
1: Malam ini malam Minggu. Kayaknya ku siap tuk ngerujak.
0: Oke, siap ngerujak. Tapi sambil ngerujak kayaknya kita bagus buka rekasan lagu aja.
1: Boleh. Karena kan biasanya kita kalau jam 8 tuh waktunya music live chat kan bareng sama Pro 2 Jakarta.
0: Betul.
1: Tapi karena hari ini libur, semua orang mau bermalam mingguan, ya kita open request aja lah. Yang mau request lagu boleh nih teman Pro 2 ya. Aduh. Bunyi-bunyi terus.
0: Apa tuh yang bunyi?
1: Ini dudak. Jadi yang mau request lagu ya boleh ke 0811 410 968 via WhatsApp.
0: Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pro2makassar.
1: Juga boleh komen di RRI Digital. Jangan lupa di download dulu ya. Lagu pokoknya lagu kesukaannya kamu boleh kita puterin malam hari ini.
0: Oke.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik.

0: dasar.
1: Teman terbaik Yo. Kamu.
0: Aduh,
1: berarti
0: tema single-single.
1: Tadi udah ada Isyana Saraswati.
0: Oh iya, tetap di dalam jiwa.
1: Sama kayak perasaanku ke Kak Enggi. Tetap dalam jiwa.
0: Siapa yang tetap di dalam jiwanya?
1: Aku.
0: Tetap di dalam jiwamu sendiri.
1: Nama tak tetap dalam jiwa. Tapi oh, ini Kak, ini udah ada yang request lagu.
0: Yes.
1: Dari Kak Lala.
0: Kak Lala. Yeah. Hai. Ini apanya? Tinky Winky.
1: Temannya kayaknya.
0: Oh, temannya. Tinky Winky.
1: Dipsy.
0: Asep. Lala. Pokoknya.
1: Asep.
0: Jadi kanan-kanan saya deh. Okay. Ya udah, dia nanti request lagunya apa?
1: Lagunya anu temanku.
0: Nadia. Siapa? Ber. Oh. Nadia. Temanku juga itu Ber memang. Ber. Kan kita biasa dipanggil Eng gitu. Yeah. Min gitu ya kan.
1: Fik. Ini lagunya yang kayak kalau jauh agak sulit kita lihat gitu.
0: Oh, minus.
1: Agak rabun.
0: Minus.
1: Rabun jauh.
0: Kacamata minus.
1: Rabun jauh.
0: Oh, rabun jauh.
1: Saya pengen okay. Dibarin lagunya Bernadia, Rabun jauh.
0: Oke okay, deh kalau gitu. Thank you ya buat yang udah request tadi ada Lala, Happy Saturday juga. Dan buat yang lainnya masih boleh request lagu ya di 0811410968.
1: Bisa juga lewat Instagram kita di @RRI_Perdua Makassar. Dan juga teman Perdua lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Langsung aja kita puterin.
0: Yes.
1: Ini dia Bernadia. Rabun.
0: Rabun jauh. Dekat. Rabun jauh dong.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: teman terbaik kamu.
1: Yeah, we're back again, teman Pro 2 masih di Jaga Malam.
0: Betul banget, Ramadhan pada nemenin kamu di malam hari ini.
1: Yeah.
0: Kita berdua ya.
1: Dan pastinya kita masih bakalan muterin lagu requestan. Dan ini yang terakhir sebagai penutup nih, Rai.
0: Betul.
1: Ada request lagu apa nih?
0: Ini ada lagunya apa ini? Enau,
1: Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Tapi izin, izin bertanya.
0: Bukan DJ ya?
1: Iya. Please jangan DJ, Pak.
0: Bukan.
1: Saya benar-benar stres dengan lagunya Enau ini yang di remix kodong. Masa lagunya sudah sesedih itu tiba-tiba di remix. Jangan
0: tapi,
1: ya.
0: Tapi emang seenak itu sih remixnya di lagu sesi potret.
1: Benar. Ya udah, terima kasih buat Aul ya yang udah ikutan request untuk lagu sesi potret. Dan nanti kita bakalan balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. So don't go anywhere. Stay tuned only on Pro FM, teman-teman.

0: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Lagu apa itu?
1: Lagu yang saya buat sendiri.
0: Aduh. Itu by the way inspirasinya dari mana Kak lagu ini?
1: Dari bajumu, Dek.
0: Dari baju.
1: Ini Bart Fiskal. Ada juga nanti saya pakai bajuku yang ini, jersey ini kok.
0: Jersey apa?
1: Barcelona.
2: Ada juga saya jersey kok.
1: Apa kau?
0: Siapa tuh?
1: Ide. Saya di Rusia tuh ada Argentina sama Barcelona.
0: Boleh, nanti pakai yang Barcelona ya kak.
1: Oke, okay, boleh.
0: Ya,
1: tapi itu Harto, badanku masih badan
0: masih
1: anak-anak.
0: Masih langsing banget.
1: Masih kayak Ahyon.
0: Oh.
1: Badan-badan Ahyon begitu, sekarang badan-badan Ruka.
0: Sekarang lebih...
1: serius kak, kalau dulu. Kalau sekarang saya lebih...
0: Mirip?
1: Anu kak saya, ya...
0: lebih mirip
1: gemoy-gemoy gitu loh.
0: Gemoy,
1: kayak
0: emang
1: kayak mirip-mirip Kak Bernadia
0: banget,
1: gitu loh.
0: Banget kepengen
1: kayak 11,5 kak sama Bernadia.
0: Iya, emang Bodita agak-agak Bernadia sih. Bodita memang agak-agak Bernadia.
1: Agak apa itu agak rabun jauh?
0: Enggak, agak-agak apa kayak gemoy gitu.
1: Oh, itu Mina suka Kak. Karena dia juga suka
0: Bernadia. Tapi beda-beda kayak gini kan udah jam 9 nih.
1: Berarti mau mikir selesai?
0: No, udah 1 jam lagi
1: deh. Thank you teman Pre2 kalau semuanya yang sudah menemani kita siaran. Hari ini kalau gitu Enggi pamit.
0: Iya kan jam 10, jam 11.
1: Oh iya.
0: Jadi kan kita kayak... santai aja, santai
1: jangan mau oversharing deh, jangan mau
0: bahas komunitas dulu. Kita satu jam akhir ini kita bahas komunitas apa ya kayak bagus ya.
1: Kalau kau pernah enggak sih Rai masuk ke komunitas bola kayak
0: tidak pernah
1: atau apa?
0: Saya masuk komunitas pejalan kaki.
1: Sumpah?
0: Iya.
1: Demi apa? Jadi,
0: komunitas pejalan Indonesia.
1: Di?
0: Iya, di Bantaeng. Tapi enggak pernah pergi ikut jalan. Pergi aja kayak bantu-bantu kalau ada korban kayak kebakaran, pergi Kak bantu Kak. Kayak open donasi di pinggir jalan. Ini terus pergi kalau kayak ada pertemannya pergi, tapi dilarang sama bapakku karena masih di Bantaeng, mungkin jadi terbatas pergerakanku. Saya dilarang pergi-pergi.
1: Oh, pantas di sini kau pergi terus. Om.
0: Iya.
1: Om Rayom. Nah, tapi sebenarnya tuh Rai, kalau kita ikut ke sebuah komunitas itu menurutku juga manfaatnya itu cukup banyak begitu, tuh relasi, pengalaman yang nggak bisa kita juga beli dimanapun gitu tuh, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik.
0: Betul. Gitu. Ada temanku kak itu ya, temanku yang satu ini ketemu kak di komunitas pejalan itu dan kayak ketemuku di situ kayak langsung akrab sekali kak. Sampai-sampai dia itu tinggal di rumahku mungkin hampir 1 bulan.
1: Astagfirullahaladzim. Itu temanmu kayaknya lagi kabur deh. Kayaknya lagi kabur ki.
0: Gak tau, mungkin nasu kak di rumahku tuh.
1: Iya sih.
0: Tapi
1: kan iya siapa tidak mau tinggal di rumah sultan.
0: Tidak mungkin kan.
1: Biar kau makan apapun itu ada. Cek kolam berenang ada.
0: Lebih kena sadar diri mungkin.
1: Sekarang bilangmu begitu tapi kemarin pasti kau suka-suka
0: tapi, iya tapi sampai sekarang masih ini aja.
1: Oke.
0: Jadi bestie.
1: Tapi berarti dapat kok teman dari komunitas itu gitu deh. Jadi punya bestie malah ya.
0: Betul.
1: Jadi memang manfaatnya banyak banget. Nah, makanya kita agak heboh kok itu ocang kayaknya. Agak heboh kok. Baik, tapi kita mau ngasih tahu ke teman produk kenapa sih sebenarnya komunitas itu banyak orang yang
0: masuk.
1: Banyak orang yang
0: tertarik.
1: Ih, terima kasih loh dua jawaban yang tadi saya pusing sekali tuh. Saya enggak ingat-ingat apa anunya. Oke, nanti kita bahas teman produk.
0: Jadi buat kamu yang penasaran sebentar jangan kemana-mana dulu.
1: Yoi.

0: Just kidding.
1: Bro, that's my line.
0: No, it's not.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya, yeah, masih di Jaga Malam teman Pro 2 dan pastinya masih barengan sama kita berdua nih.
0: Betul
1: ya.
0: Banget.
1: Jadi kalau misalnya kamu masih birtinyi-tinyi gitu loh ya kan, masih kayak masih apa sih namanya tuh, ragu-ragu
0: kenapa
1: begitu.
0: Harus masuk komunitas
1: iya.
0: Begitu.
1: Nah, itu manfaatnya selain tadi kayak Rai ada dapat bestie begitu toh, tapi juga salah satu hal yang paling penting adalah pengalaman.
0: Betul.
1: Pengalaman itu enggak pernah bohong dan bakalan terlihat semisal kita punya pengalaman yang bagus begitu.
0: Betul.
1: Apa entah itu di dunia kerja nanti kepake ya kan, atau juga di kurasa sih di segala lini kehidupan ya.
0: Iya betul.
1: Termasuk juga mahal ini. Begitu. Jadi memang intinya adalah pengalaman tuh luar biasa yang kalau kita bisa dapatkan dari sebuah komunitas.
0: Pembelajaran gitu. Hidup juga kan.
1: Benar.
0: Dan ada juga temanku gak gara-gara di komunitas nih, dia dapat jodohnya.
1: Ih, kawan.
0: Iya.
1: Masya
0: jadi,
1: Allah. Artinya memang garis kehidupan juga bisa ditemukan di anu ya.
0: Kayak gara-gara komunitas ternyata jodohku paling ada di komunitas. Siapa yang sangka gara-gara cuman masuk komunitas kau juga dapat
1: jodohnya, ketemu jodohnya. Oke deh kalau gitu. Jadi teman perlu kalau misalnya kamu masih ragu-ragu, bolehlah dipertimbangkan kembali manfaat-manfaat yang bisa kamu dapetin kalau misalnya kamu join komunitas. Oke. Nanti kita bahas lagi ya, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi dalam P2, masih di zona komunitas, yes. Ya, bareng Rai dan juga ada Enggis Suci Hilyani.
1: Jangan minta terlalu lengkap, Pak. Jangan minta terlalu lengkap, bingo begitu ya. Tapi anyway, pokoknya teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi memang ada di fase yang maju mundur mau masuk komunitas, ya yep. Kan? Nah, mudah-mudahan sih obrolan singkat kita ini bisa bermanfaat buat
0: kamu
1: berpikir,
0: iya,
1: gitu.
0: Kalau nanti masuk komunitas sih ternyata manfaatnya seperti ini nih. Betul. Manfaatnya bisa membangun relasi yang, yeah, banyak, bisa banyak teman, dan juga bisa membentuk karakter kamu juga ketika ada di dalam komunitas.
1: Betul, apalagi kalau misalnya sesuai dengan minat ya, Raya.
0: Betul, betul.
1: Oke deh, teman Pro 2 ya. Anyway, kayaknya juga kita udah harus sedikit
0: pamit,
1: tapi yeah, nanti kita pamit lagi deh gitu. Tapi maksudnya nanti kita mau seperti biasa kalau hari Sabtu malam Minggu ada habis siaran.
0: Jadi buat kamu yang udah penasaran habis siaran malam hari ini ada apa, aduh, yes, nanti kita bakal ya puterin buat kamu.
1: Betul, ya, menikmati apa sih namanya podcastnya Pro 2 malam hari ini, gitu. Kalau gitu jangan kemana-mana ya, kita pamit dulu teman Pro 2. So,

0: Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Teman terbaik.

0: Habis siaran. Terima kasih.
1: Ini siapa ya?
0: Hai guys, jadi hai. Saya bawa teman-teman saya ya dari luar negeri semua ini. Kita akan take over podcast RRI Pro 2. Hai semuanya, nama saya Gaby.
2: Hai Gaby.
1: Halo Gaby.
2: Halo Gaby.
0: Guys, introduce yourself please.
3: Okay, for me.
0: Yeah,
3: hello, my name is Rich.
0: Hi Rich.
3: I am from Switzerland.
0: Oh.
3: Yes, okay. I come from a very, very far country.
0: Yes.
3: I've come to Indonesia to learn about Indonesian Bone culture. Yes. I'm sorry, I don't understand Indonesian. I'm so sorry.
0: Yes. So she wants you to speak some Bone language.
3: Please. Oh, Bone. Halo, nama aku Rich.
4: Jawaban kamu Gi, masa lu Gi?
3: Iya. Aduh. Oke, okay. Ya.
0: Ada Rich ya, Mbak Rich?
3: Yes.
0: Thank you, Rich.
2: Oke, okay. Konnichiwa minasan, watashi wa jopan desu.
0: Oh,
2: so, even though I am Japanese.
3: Kok Inggris, Bang?
2: Because my...
3: Mikir kan lu? Lu mikir kan?
0: So everyone can understand.
2: So everyone can understand.
3: Yeah, yes.
2: I am speaking in English.
0: Yeah.
2: It's okay, guys.
0: It's okay.
3: It's okay.
2: Nice to meet you all.
0: Yes.
5: Nice
2: to meet you.
0: Bye.
5: 네. 안녕하세요.
2: 조판데스.
4: 조판에.
3: 조판 조판산.
2: 조판산.
5: Yeah. 안녕하세요. 안녕하세요. I'm from Korean.
4: Yeah.
5: Oh. I'm from Korean. 이름은 Morin입니다. Korean.
2: Morin입니다.
5: 감사합니다.
0: 생일
5: 축하합니다. Okay. Good. Next.
6: 大家好.
3: Okay.
5: 大家好. 我的名字是 Eoin.
2: 你好 Eoin.
3: 你好
5: Eoin.
3: 姐姐 apa ini kita Gaby ya lo?
0: Fun fact, mereka bisa bahasa Indonesia. Wah!
2: Yeah. Kita semua bisa bahasa Indo.
0: Jadi kita akan bicara pakai bahasa Makassar.
3: Wah! Udah berapa tahun di Indonesia, Jovan?
2: Saya sudah 18 tahun di Indonesia.
3: Oh wow, lama ya umur berapa?
2: Dari saya sejak umur 0 tahun.
3: Oke. Okay. Di Jepangnya kapan?
2: Di Jepangnya 2 bulan doang.
3: Pernah ke Jepang. Okay. Maureen, udah berapa tahun di Indonesia, Maureen?
7: From my father's belly.
0: Your father?
3: Mungkin mungkin bapak rumah tangga mungkin. Okay. Kalau kan kamu dari?
7: Korean.
5: Oh iya.
3: Enggak, bukan.
5: Oh dia.
3: Iya.
0: Rich, berapa tahun dari Rich?
3: Oh saya udah 50 tahun di Indonesia.
0: Emang tua ya?
2: 50 tahun?
3: Iya.
0: Umur sekarang berapa?
3: Umur saya... Umur saya baru 17 tahun.
2: Oh, 50 tahun.
3: 50 tahunnya itu sebelum saya lahir itu saya punya kehidupan sebenarnya.
0: Oh.
3: Iya. Jadi saya tuh reinkarnasi
0: orang Arab gini ya.
3: Reinkarnasi siapa ya?
0: Jadi dulu jadi chef. Jadi apa?
3: Dulu saya itu chef.
0: Oh, chef.
3: Iya, dulu saya chef di saya chefnya Gordon Ramsay. Iya, dulu sebenarnya Gordon Ramsay itu anak murid saya.
0: Iya, di sini dia masakan kita okay. Ya.
3: Iya, anak murid gitu. Dulu dia salah-salah masih bikin telur
4: Juna,
3: apa?
4: Chef Juna.
3: Aduh, tidak kukenal Chef Juna.
2: Cuma tahu Gordon Ramsay.
3: Cuma tahu
2: Gordon Ramsay.
3: Gordon Ramsay itu muridku. Chef Juna itu siapa ya? Iya.
4: Chef Arnold
3: itu. Oh, saya tahu. Itu yang orang Amerika ya? Arnold.
0: Oke. Salah sih. Jauh.
3: Gebi.
0: Gebi 3 tahun ya di sini.
3: Sebelum di Indonesia kemana Gebi?
0: Saya dari Bali.
8: Oh, dari Bali.
3: Bali bukan Indonesia.
0: Dari Indonesia juga, cuma di Makassarnya.
3: Makassar. Bali. Di Makassarnya.
0: Kata-kata Bali.
3: Bahasa Balinya coba gimana coba. Gebi? Oke, okay. Okay. Ewin. Ewin.
0: Singkat ya saya.
3: Oh ya udah ya udah. Oke, okay, coba.
0: Singa the peace.
9: Ya.
10: Kamu mau kemana?
0: Tadi kan bisa ngomong kalau gak ada teman saya, harus ada teman yang pancing dulu bahasa Bali.
10: Murid.
0: Aduh. Itu Bali tapi dia lebih-lebihkan. Bali wannabe. Bali wannabe. Bali wannabe.
3: Oke. Coba Ewin, udah berapa tahun di Indonesia Ewin?
9: Jadi kalau di Indonesia sendiri itu saya baru 5 tahun.
3: Jadi di Cina ya, selama 12 tahun?
9: Tidak. Ada mungkin 1000 tahun kali ya.
8: Ah, yang benar loh.
9: Makanya dipanggil Oma tadi.
8: Mau banget dipanggil Oma ya, mau banget dipanggil Oma.
3: 1000 tahun gak Oma sih?
9: Apa Pak Dek?
3: Mayat kali ya?
0: Opung?
3: Enggak dong, enggak dong. Kan masih hidup kan sampai sekarang kan?
9: Reinkarnasi juga sebenarnya kayak Ri.
0: Oke, dari apa ikan?
8: Oke, dari Pest Life.
3: Reinkarnasi apa?
8: Pest Life ngapain?
9: Aduh, panjang banget
0: ya, by the way.
9: Oh iya.
3: Ini udah berapa menit? Udah berapa menit? Aman. Oh, enggak apa-apa, oke.
0: 1 jam.
3: Oke.
0: Kita ini walaupun kelas internasional ya.
8: Yes.
0: Kita satu sekolah.
8: Kita sekolah.
0: Dari dia.
9: Makassar.
0: Abit.
9: Jaga nama baik
0: selalu. Iya. Hijau. Hijau. Hijau mania. Oke.
10: Hijau bukan ini.
9: Kalian sudah kelas berapa?
8: Agit.
9: Mau lulus. Agit mau lulus.
0: The legacy.
3: Iya.
9: Agit lagi bekerja.
3: Iya,
9: ya, jadi Agit lagi.
0: Agit tiga.
9: Tiga tuh kalau dibalik jadi Agit.
0: Jadi dibalik.
9: Agit.
3: Oh.
0: Jadi ada Agit.
3: Dulu kakak sekolah di mana?
0: Utas.
8: Lanjut.
0: Utas, Aut, Agit.
9: Iya.
0: Oh. Jadi Utas itu yang SMA kelas 1.
3: Baru itu apa?
8: Utas. Utas.
0: Dibalik.
3: Buat.
0: Aut. Ini kamus bahasa Gen Z. Dibalik doang.
10: Bang,
3: kamu
10: yang
3: ini mah
10: kayak gitu.
0: Aduh.
3: Oh, iya enggak apa-apa.
0: Beda generasi. Izin.
10: Kalau di sekolah kalian Agit punya area sendiri?
0: Kita dari kelas saya lihat. Kita dari kelas 10 tuh apalagi di kantin, kita punya tempat selalu
9: yang kayak
0: dia.
9: Yang semuanya khusus.
0: Meja khusus. Tapi dari kelas 10 Ji, jadi kayak semua angkatan punya tempatnya.
9: Tempat-tempat khusus.
0: Jadi kayak
10: Out sama
0: Utas.
10: Utas nggak boleh ke tempatnya. Gitu.
8: Betul. Itu tempat sudah reserve. Kalau misalnya ada orang kesana, kita usir pasti.
0: Kalau mereka juga pasti punya tempatnya, Ji.
9: Iya.
8: Mereka punya tempatnya.
10: Tapi kan Agit bisa ke Out sama Utas.
9: Tapi kita nggak sampai.
0: Kita nyaman.
9: Iya, kita udah nyaman sama tempatnya kita.
0: Kita zona nyaman mereka.
9: Betul.
0: Ke situ.
9: Betul. Intinya kita
0: punya tempat masing-masing.
9: Iya.
3: Kita sekeren itu ya, ternyata ya.
0: Agit sekeren itu.
3: Aku pikir kita culun.
0: Selain keren dan asik, kita punya kesibukan di sekolah.
10: Tapi kapan nih kalau kita kata kembalikan?
0: Astaga, ternyata di sosial media, Kak. Itu dari sosial media, bukan kita yang buat.
8: Ini udah lama.
0: Udah, maksudnya in the past 2 years.
9: Ya. Ya udah berarti beda zaman.
10: Zaman pada nih.
3: Oh.
0: Berarti
3: emang beda.
9: Jangan-jangan
3: beda aja gitu.
9: Jangan-jangan bolos.
10: Sekolah.
3: Iya, Ewin, kenapa lagi kita Ewin?
10: Iya.
3: Nakal banget ya.
10: Tidak kan kita mau masuk untuk belajar.
3: Oh, betul. Kalau enggak mau belajar enggak bakal manjat.
0: Betul.
3: Benar.
10: Kita lanjut untuk
3: pas
10: belajar.
3: Betul, saking cintanya sama belajar, sama sekolah.
0: Iya, boleh.
3: Oh, hari itu pas penjaskes ya.
0: Penjaskes.
3: Oh. Oke.
10: Okay. Nah, ini untuk kalian.
0: Apa okay. Tuh?
3: Oh, oke, Kak.
10: Kalian kan sekarang sudah kelas 3. Yang gimana lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk masuk kuliah.
8: Betul.
0: Oh, iya.
10: Ya kan?
3: Iya.
10: Persiapannya nih untuk masuk universitas yang kalian impikan?
9: Rich duluan.
3: Kayaknya saya doang sih kak yang sibuk kebetulan.
10: Tidak, nah, semuanya siapa kan ada gitu.
3: Iya. Oh oke.
10: Jadi
3: ya. Itu
10: sama kan belum masuk.
3: Oh gitu. Oh apa? Enggak saya juga belum masuk kok. Ya benar emang belum masuk. Saya lagi persiapin UTBK. Soalnya saya jujur kalau misalkan di sekolah itu kurang memperhatikan biasa. Jadi kayak kalau misalkan saya UTBK itu kayak agak susah pelajarannya begitu. Ya, kalau yang lain.
11: Kok jadi hening ya?
9: Iya.
11: Jokan.
9: Kita IPS. Jadi kita cara belajar mungkin agak berbeda, mungkin.
3: Oke, okay, mungkin.
9: Tapi ini bukan anak debat ya. Kok bisa tidak memperhatikan?
3: Oh, saya kan perhatikannya debat. Kalau matematika sih nggak perhatiin. Iya.
9: Oke, paham.
3: Oke.
8: Okay. Berarti ikut dulu debater, Rich.
3: Masih di beta kok sampai
8: sekarang. Masih sekarang.
9: Barusan saya buka IG, baru di post.
11: Iya, baru di post yang general post. Winner itu ya.
9: Congratulations. Dia. Oke.
11: Jadi jelaskan
9: prestasimu, Bridge.
3: Oh, oke. Okay. Jadi barusan enggak barusan ini bukan
9: jubel.
3: Iya, jubel betul. Seats itu ada lomba English. Saya ikutnya di debate, terus ada adik kelas 10 sama kelas 11 itu ikut BOB.
9: Iya.
3: Kelas 11 doang ikut BOB. Nah, itu kebetulan puji Tuhan kita menang gitu. Dan dapat general winner itu juara umum. Juara umum untuk semua lombanya gitu. Itu aja sih. Mengharumkan SDH.
6: Teraktir.
3: Udah lama. Bulan
8: baru berapa bulan lalu?
3: Iya.
8: Iya, masih baru.
9: 2006.
11: Iya.
3: Enggak.
8: 2006.
9: Ketahuan dong.
3: Ya,
8: tunggu traktirannya ya.
3: Jangan. Ya udahlah, nanti lihat ya.
9: Oke.
3: Itu kan dulu. Sekarang saya debater. Sekarang kalau mau ngajak debat aja atau mau ya gitu. Oke.
8: Oke.
3: Yang lain.
11: Sibukan aja dulu ya sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Jovan dulu deh. Kan Rich udah debate.
3: Jovan apa lu Jovan?
8: Saya
9: MVP.
8: Tidak.
11: Di Sulawesi Selatan.
8: Tidak.
11: Kan. Mas. Mas. Sulawesi Selatan.
9: MVP.
10: Katanya pernah ini ya. Ikuti Sulawesi Selatan.
11: Shopnas. Shopnas.
8: Ya. Itu dulu.
10: Kapan?
8: Tahun lalu.
6: Traktir.
8: Satu-satu mau Rich mau dulu traktir yang tadi dia menang toh.
6: Traktir.
10: Berarti minggu depan nanti Rich 2 minggu depan baru jawab.
9: Nah, boleh ya.
3: Kayaknya 2 minggu depan saya sibuk mau TBK kayaknya deh.
9: Oke.
10: Oke, coba diceritakan. Kok bisa Jovan mau lagi di Sulawesi Selatan di sini? Tidak, sekolahnya di Sulawesi Selatan.
11: Selatan.
10: Iya. Yeah. Kau ucap dari mana sih? Tidak, bawa nama Sulawesi Selatan.
9: Jadi ada dua kali kan?
3: Iya.
9: Dua kali. Pertama MVP barusan ya?
11: Yang DBL.
9: DBL.
11: DBL.
10: Coba diceritakan
9: yang mana? Oh, Kapten basket.
3: Betul.
9: Ya, kan maksudnya pernah.
8: Oke, kita cerita kenapa saya bisa masuk Popnas begitu. Kalau dari saya rutin main basket dari kelas 9. Oh, dan waktu itu diajak sama pelatih, suka sama olahraganya. Jadi dari kelas 3 SMP saya rutin latihan hampir 4 sampai 5 kali seminggu. Nah, terus habis dari situ banyak ikut tanding, lama kelamaan skill makin matang, baru dilirik sama petinggi Sulsel.
3: Petinggi itu siapa bu gubernur Sulsel?
8: Kayak pimpinan-pimpinannya yang atur permainan bola basketnya gitu. Baru ikut seleksi, baru syukur puji Tuhan lolos.
9: Haleluya.
10: Juara enggak?
9: Suka basket.
8: Suka.
12: Juara nggak di nasional, juara?
8: Kalau di nasional belum bisa juara karena banyak lawan berat juga kayak Gemesi Waras lawan Jakarta.
6: Bencana!
8: Bisa, sedikit lagi saya bisa, Mi. Sedikit lagi.
6: Coba begini saja. Coba peragakan saya kalau anu boleh nanti dia.
12: Coba lempar bola, lempar bola.
10: Di NBA siapa yang tim favoritnya?
8: Milwaukee Bucks.
6: Milwaukee Bucks
8: itu jangan-jangan. Yes sir. Cari namanya Giannis Antetokounmpo. Giannis. Yes sir, that's my favorite.
10: Giannis.
8: Dia itu mainnya, postur tubuhnya manly sekali, baru kayak dia punya power besar sekali. Jadi setiap kali dia drive,
6: dia punya the power of the jump.
5: Oh yes, yes.
6: Excellent.
5: Oh, excellent.
10: Oh, bang, kita suka timnya dan juga pemainnya itu.
8: Betul. Yes.
12: Nonton anime Guru Koka.
8: Nonton. Nonton, sudah nonton sampai 3 kali. Wah. Wow. Saya juga nonton selain Kuroko, ada juga Slendang. Slendang. Anime tua Mia sebenarnya, tapi
5: bukan Slendang.
8: Anime tua tapi bagus sekali.
10: Pindah-pindah ya.
11: Keren banget. Respect. Nah, selain pemain basket di DBL, kita juga punya dancer DBL nih.
5: Makasih ya.
9: Satu paket.
5: Ya, nanti tanda tangannya nanti ya.
11: Ada juga MVP. Itu pernah masuk top 5 enggak sih? Iya enggak sih?
5: Enggak.
11: Oh, enggak. Oh, maaf salah.
3: Ya guys. Ewin.
11: Maaf salah.
3: Enggak apa-apa.
10: Ada video dancernya?
5: Ada. Banyak. Ada.
3: Semangat editor.
5: Nanti ya.
8: Banyak mau diedit ini kayaknya.
11: Naikkan gaji editornya please.
5: Yeah.
3: Coba praktekin
5: waking. Oh, maksud saya. Maaf ya, lupa.
3: Oh, iya. Split.
5: Oh, split.
3: Kayang.
10: Jangan.
5: Memang
3: dia bisa kayang terus yang belakang ini dibalik lagi begini.
5: Nanti saya kasih tunjuk.
3: Saya kalau kayang bentuknya begini, ada tambahan di atasnya begini.
10: Ada. Lanjut, Debbie.
5: Anak, the one and only IPS.
3: Coba.
5: Oh, saya.
3: Debbie.
6: Tuh, masih Morin.
3: Oh, si Morin, masih Morin.
12: Kamu suka K-popnya?
5: Suka.
12: Apa?
5: Enggak terlalu jarang. Jarang sih. Tapi ada Treasure. NCT.
10: Sabar.
5: Heart to heart. Heart to heart. Sebenarnya dari kecil itu latihannya full tradisional, tapi pindah ke modern sama tamborin.
3: Oh,
5: itu mulai masuk modern dari kelas 6, baru kelas 11 diajak sama coach jadi masuk ke grupnya kita. Ikut di luar sekolah tapi.
6: Dari kecil aku suka
12: Dari lahir ya, kayak langsung
11: telur. Iya, betul. Dari lahir tuh gerak-gerak. Langsung dance. Dia nangis. Enggak. Kayang.
12: Gaby twerking.
11: Gaby.
6: Kenapa sama Ona?
12: Oke,
11: okay,
12: lanjut.
11: Oke, lanjut. Tolong karena IPS the one and only. Yeay.
8: Terbalik. Teknik itu IPA.
3: Hukum, hukum.
11: Gaby.
8: Oke.
11: Oke.
8: Guys, saya yakin 4 tahun dari sekarang Gaby sudah jadi hakim ini. Atau jadi pengacara.
11: Amin.
8: Atau jadi notaris.
11: Amin.
10: Jangan begini dong.
8: Oke, oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap.
6: Nafas sih nanti. Nanti tuh jawaban soalnya tuh.
0: Jadi karena saya cuma IPS sendiri di sini, kalau saya kayak fokus di sekolahnya, biasanya itu saya fokus ke lomba ekonomi.
8: Oh, ya. Ekonomi.
0: Jadi saya lalu ikut di Unhas ada lomba olimpiade UC, IPB Pertanian Bogor. Sama lalu saya sempat ikut lomba bisnis proposal di Teknik UI.
11: Teknik. Padahal ada IPS.
6: Kamu ikut lomba?
0: Ikut lomba lalu.
3: Aku pikir nonton kertas kan enggak mungkin kan ya, bisnis proposal kan kertas. Oke.
11: Lombok.
12: Juara enggak, ada yang juara enggak?
0: Ada yang UC juara.
11: Tentang OSIS begitu ya?
8: Iya, OSIS.
11: Ya, jadi kalau di sekolah itu saya saya mulai masuk OSIS itu dari kelas 9. Kelas 9 itu saya jadi anggota acara, baru kelas 10 saya jadi wakil bendahara, baru kelas 11 saya dipercayakan jadi wakil ketua OSIS. Begitu.
6: Tugas dari kelas 3 SMP.
11: Jadi sehari-hari itu kerjaan saya ya rapat. Tapi maksudnya enjoy ji begitu. Iya, kura-kura.
0: Kuliah itu kali ya. Oh, nanti ya kura-kura. Nanti
6: sekolah rapat.
8: Oke. Kupar.
6: Kelas.
8: Apa itu? Oke.
11: Ya,
8: kora-kora.
10: Oke, berarti
6: kegiatannya semua sangat padat.
8: Padat.
6: Jelas dan
8: mantap. Iya. Saya penasaran ini.
6: Apa?
8: Mau bertanya kan kok Waketos tuh? Apa? Apa kenakalan yang paling paling nakalmu yang kau pernah bikin di sekolah?
11: Tapi bukan maksudnya bukan yang kayak di OSIS karena pas belajarnya begitu toh. Jadi sekolah, ya. Sebenarnya ya ini buka-bukaan Wina. Jadi sebenarnya saya itu bisa dibilang kayak selalu dicap sebagai anak alim begitu toh, maksudnya yang kayak teacher spet begitu toh. Cuman itu pas kayak SMA awal, pas SMA akhir itu saya dipertemukan sama kelas yang wow, kayak sangat ekstrovert begitu. Jadi saya juga kayak sangat enjoy begitu sama kelasnya, kita baru kita sangat solid begitu ya. Jadi satu hari akhirnya kita itu duduk bareng, baru kita kayak, eh hari ini tuh ada ujian loh. Baru saya kayak, hah? Ada ujian? Terus temanku bilang, kamu belajar gak? Enggak, aku juga gak belajar. Ya sudah, kita ngapain ya? Bikin contekan aja kali ya. Ya jadi itu pertama kalinya saya betul-betul bikin contekan. Dan
5: pertama kali?
11: Iya, enggak sih, kedua kalinya. Kedua ketiga kalinya.
8: Dihitung loh.
11: Saking kalinku.
5: Masih bisa dihitung. Nah,

0: dari awal sampai selesai itu ujian, itu kertas selalu ada di atas meja.
1: Udah diperiksa.
2: Karena dari image dipercaya.
0: Enggak, kayak ada beberapa kali begitu kayak tanya-tanya orang, cuman maksudnya kayak bawa contekan begitu itu baru 2-3 kali begitu.
2: Kasih pesan minta maafnya tolong. Kita minta maaf bersama mau nanti.
0: Oh iya iya, minta maaf bersama.
2: Banyak dosa ini.
1: Oke.
2: Saya yes. Kalau saya kenakalan remaja di IPS itu setiap hari terjadi sih.
3: Boleh setiap hari menyontek dong.
2: Ini kayak sudah rahasia bersama.
3: Ya. Berarti kau setiap hari menyontek dong?
2: Tidak, banyak form of kenakalan terjadi. Jadi biasanya kita pernah kayak karena kita rasa kayak malas sekali nih pelajaran, kita kemarinnya janjian gak masuk. Jadi pernah cuma 3 orang masuk satu kelas karena kita janjian di grup. Masuk? Tidak. Oke, tidak masuk.
4: Wow. Jadi berapa siswa?
2: Dari kelas 19 sih, kayak cuma sedikit, cuma kayak tetap dia tuh dicari. Kita dicari semua dicari.
0: Pasti dong.
2: Betul. Baru kayak banyak sekali alasannya begitu. Baru oh ini, kalau kenakalan pribadi, kan kita di sekolah ada pramuka tapi namanya Bibi.
0: Iya, betul.
2: Itu namanya Boys Brigade. Dan itu kayak kita semua sebenarnya capek, apa itu paling siang. Betul. Paling siang itu sudah jam 2 ada Bibi. Saya biasanya kan ada upacara apa ya, fall in namanya toh. Fall in buat upacara pembuka. Biasanya upacara pembuka ikut sih, tapi pas fall out
0: enggak ikut.
2: Iya, saya ke toilet. Saya ke toilet sampai pulang saya enggak ikut baris. Itu ya. Jadi itu saya rasa kenakalan tuh, tapi saya bilang ke guruku sakit perut. Sakit perut, jadi saya di toilet sampai selesai.
3: Tapi saya kira baik didapat, makanya boleh begitu lah.
2: Makanya sih cek toilet yang paling sepi di pojok.
0: Iya woy, di lantai 4 itu gak pernah jadi cek.
2: Iya di dekat badmin lapang A. Kalau kalian nonton lapang dekat badmin, toilet tempat dekat badmin. Ya kan saya sudah
3: nangis. So di spill nih ya.
2: Bukan saya.
0: Nami.
1: Oke, Morin.
5: Ini sebenarnya gurunya saya sudah tahu dan papa-papa saya juga sudah tahu.
0: Wow.
5: Ya agak shock karena SMA terakhir itu lagi kelas kimia. Baru kita kan kerja baru sampingku itu pas sekali orangnya yang kayak lagi struggle begitu toh. Jadi kita sebenarnya di meja itu tidak boleh selain pulpen. Jadi cuma boleh pulpen. Tapi enggak tahu dari mana ini temanku bisa ada kertas kecil. Baru dia oper ke saya, baru saya kayak, awalnya saya tidak mau. Tapi kayak, aduh, sekali mau deh. Baru sudah, Mi, saya kasih jawabannya. Tapi ketahuan karena teman ketika pintar menyembunyikannya.
3: Morin! Gimana sih, Morin? Astaga!
2: Ini kok gitu?
5: Bukan saya, temanku.
3: Sama, Ji. Kenapa sih dia?
5: Saya kan tidak tahu ya.
4: Sahabat.
5: Pertama kalinya satu kelas sama dia soalnya, jadi saya enggak terlalu.
3: Oke.
5: Okay.
3: Jovan,
5: guys.
3: Jovan,
0: kalau saya pasti banyak ya.
3: Kalau saya oke, okay, oke.
0: Okay.
3: Ada hari jika nakalan saya buat, cuma saya cerita satu Mona.
4: Yeah.
3: Jangan semua lah.
1: Yang
3: enggak disensor. Mirip tadi Eowyn, cuma sebenarnya lebih sedikit lebih ini.
5: Oke.
3: Okay. Jadi waktu itu saya lagi ujian ini. Saya lagi ujian. Bilang anggapannya mapel kimia begitu toh. Kita lagi ujian. Lagi ujian ini. Kita baris toh. Baris berjajar di pisah-pisah semua tempat duduknya. Baru kita lihat soalnya. Deh. Pasnya kita lihat toh. Bilang soal apa ini tidak bisa dijawab semua. Saking susahnya toh. Saking susahnya tidak bisa dijawab. Jadi apa ku bikin? Setetap itu soal 30 menit saya lihat. Hah? Apa tidak bisa kumujab sama sekali karena memang saya tidak tahu apa-apa. Saya tanya mi teman cewek di sampingku karena dia memang kan pintar atau genius.
5: Genius.
3: Karena memang kan cewek di kelas itu pintar dibandingkan cowoknya malas belajar. Jadi dilihat saya sambil contek, sambil lihat toh. Baru tulis di kertas. Nah, biasa itu di menit-menit terakhir ujian, orang-orang itu pasti bakal datang ke belakang ke meja guru untuk tanya.
5: Betul.
3: Kalau misalnya ada kayak soal Miss, apa maksudnya ini, Miss? Tidak jelas soalnya. Tanya begini, begini, begini, begini, begini. Ah, sudah. Pas orang semua ke belakang menumpuk untuk toh. Untuk tanya, kan menumpuk di belakang, jadi gurunya terdistraksi. Jadi,
5: yes.
3: Saya sambil tulis semua jawabannya.
4: Yeah.
3: Saya tulis selesai dulu semua punya aku. Saya berdiri. Sangkat itu lempar jawaban yang saya contek dari teman cewek itu. Saya jalan keliling, saya oper ke temanku. Bilang, ambil buku ini.
4: Oh, yeah. Kasih temanmu.
3: Saya kasih temanku, saya berdiri. Saya berdiri, saya kasih temanku. Baru saya kembali duduk. Baru temanku lagi contek. Dia salin lagi semua. Dia berdiri lagi. Dikasih lagi ke temannya.
4: Anjir.
3: Dikasih lagi ke temannya. Dia duduk lagi. Tulis lagi.
5: Dikasih lagi.
3: Baru

0: ini kan ribut di belakang tuh, Morse berteriak. 1, 25, 2. Setiap jawabannya. Ada bisa, tapi bisa nggak dengar?
1: Karena kan menumpuk, karena menumpuk dan menumpuk, ribut.
0: Di belakang ribut.
1: Ribut.
0: Jadi kayak semua orang lihat kalau saya bilang nomor 1 jawabannya ini, 2 ini, 3 ini. Oke, semua selesai, kita kumpul bersama-sama.
2: Ya, karena kan
1: opininya
2: apakah Ricky bisa?
1: Ricky.
3: Siapa Ricky?
1: Siapa Ricky?
2: Apakah Rich bisa mengalahkan?
3: Saya udah nakal.
1: Baik, di sekolah kok dong.
3: Saya anak paling baik di sekolah.
4: Di sini aja.
2: Tidak baik.
3: Ah, maksudnya?
2: Yang paling menurutmu ini gak baik banget.
1: Gak ada.
2: Di antara 1000 kebaikan yang kamu lakukan, ada terlambat.
0: Wah, itu kalau ketiduran terlambat itu sering sekali, hari-hari gitu.
1: Kerja. Biasa, kita kan itu daily. Kebiasaan, habit.
2: Bangga ya, kalian.
3: Palingan ditegur juga. Paling waktu itu saya pernah ya kayak nyonte-nyonte gitu. Terus kayak waktu itu pernah ini bilang gak ya, jangan deh, gak usah. Ya, nyontek aja lah ya. Yang lainnya gak usah. Baik.
1: Terus situasi.
3: Kesalahan.
5: Dosa.
3: Apa nih, paling kayak kurang aja dia sedikit. Sedikit. Apa?
5: Terima
3: sih kalau tidak. Coba awal.
1: Jadi itu ada kelanjutan dari ceritaku, tapi berhubungan sama Rich karena kita kan satu kelas. Iya. Jadi itu kan saya bawa contekannya, saya buka, tapi ada satu yang saya lupa tulis rumusnya begitu di contekanku. Terus kebetulan Rich duduk di depanku. Jadi saya bilang, "Rich, sini kan Rich." Baru dia kayak apa? Terus saya bilang nih, "Wih, apa rumusnya ini?" Baru dia bilang, "Tunggu di depan ya." Jadi dia ada itu memang beberapa kertas cakarannya dia tulis, baru dia lempar ke saya, dia kasih ke saya ke belakang. Nih. Bersih kayak, "Wih, makasih, nak."
3: Membantu orang lain.
2: Itu maksudnya contekannya tuh rumus. Terus nanti kalian jika bisa lagi sendiri.
1: Iya. Karena soalnya tuh beda-beda setiap kelas.
0: Itu kalau kelasnya dia, kalau kelas gue nulis mentongi semua jawaban. Nah, tulis nomor 1 kalau misalnya 25 cm bla bla bla bla bla ditulis semuanya. Sampainya akhir ditulis semua.
1: Tapi kayak kelasnya juga. Kalau misalnya menyontek kalau masih niat, dia tuh pakai pegang tubuh. Ini seksi ini. Jadi kayak ini guru kira kelasnya kita enggak mandi. Karena begini nih, A, B, C, D, E, begitu. A, B, C, D, E.
3: Begini.
1: Itu susah. Jadi, jadi kalau kita lihat, pasti dia kasih kode dulu nomor toh, baru kita kasih begitu ya. Tapi kadang kalau misalnya pakai laptop, dia langsung geser begini, dia seputar, ini laptopnya lihat mau, geser begitu.
6: Grup chat.
0: Tapi
6: kalau pakai laptop kita grup chat.
1: Tapi biasa disuruh kasih mati toh, cuma di IPS hand, kasih mati jaringan.
0: Tapi di IPS banyak pilihan ganda, nah di IPA semua nomor tertulis semua, esai semua, nomor semua.
1: Hitung. Kalau esai sama triknya semua kayaknya, kalau waktu menumpuk kita bagi. Biasanya bahkan kita briefing kayak, "Oh, kok kasih menumpuk di belakang nak?" Kayak tanya-tanya ke guru.
6: Oh,
1: itu biasa, itu sengaja itu biasanya.
0: Jangan di-patch, nak. Jangan di-patch. Nanti di-patch itu triknya.
1: Jangan gini, di-sensor ini. Jangan dikasih masa ini.
2: Mungkin terakhir, hikmah yang kalian ambil.
5: Kita kasih dong.
2: Terus apa yang kalian mau pas tau adek-adeknya?
5: Harapan kalian, kan?
2: Jangan ditiru lah. Harus follow back by ya.
0: Kalau dari saya?
2: Mungkin kalian
1: sebenernya membanggakan
2: ya.
1: Kalau gelap si gelapnya ya.
0: Kalau dari saya,
1: Rich
0: mulai pelik.
3: Saya.
1: Hikmah.
2: Tolong ada bilang satu, bilang jangan dicontoh yang tadi.
1: Iya, oke, siap namanya.
3: Yang tadi, yang teman-teman saya ini dan saya sih, jangan dicontoh ya teman-teman. Nyontek itu tidak bagus.
5: Betul.
0: Sekiranya kau juga menyontek aja sering mah.
3: Tidak, siapa yang
0: sedih? Jaga image sekali.
1: Salah, Kak. Lewat, Kak.
3: Tidak bagus, teman-teman. Karena mending kalian belajar. Ya, karena nanti saya UTB, kalau juga sering nyontek.
1: Iya, betul.
3: Makanya mending saya belajar waktu itu. Daripada saya harus berusaha keras sekarang.
1: Sikap lagi,
5: oke. Harapan terakhir.
3: semoga kalian nanti kalau misalkan kalian mau masuk kuliah semuanya lancar-lancar jaya. Amin. Itu aja sih.
5: Semoga adik-adik kalian PKL-nya di RRI ya.
1: Ya, datang ke RRI.
3: Oh, junior tuh di debat kalau misalkan aku tidak masuk RRI.
0: Kalau dari saya pesan moralnya kali ya.
6: BI-nya.
5: Semuanya jadi atlet.
0: Nah, kalau saya bilang kalau dari yang tadi contoh kita, kalau kau bisa belajar muka iya. Karena toh, karena toh ada memang kadang di masa memang kayak lebih susah itu menyontek daripada belajar.
5: Betul.
0: Karena kayak kadang itu gurunya kalau saking strictnya toh semua mina cek dia susahnya menyontek, mentok nara nak kasih ampun. Betul. Jadi kayak harus kayak mentong belajar kita harus tahu memang. Jadi kalau misalnya memang kayak kau masih ada waktu untuk belajar, belajar mau saja lah aman-aman tuh daripada kau harus riskan begitu untuk menyontek.
5: Betul.
0: Iya.
5: Betul.
0: Karena sekalinya dapat menyontek pasti nama kau tidak dipercaya ya. Betul. Tapi kecuali kayak mendesak sekali, iya. Begitu mi.
5: Oke. Okay. Oke. Okay.
6: More. Saya. Jadi jujur sama aja mirip sama Rich sama Jovan. Kayak kalau mending kalau saya mending kok belajar memang di rumah ya. Kayak pakai kok waktu mau baik-baik, jangan kok banyak bercanda. Memang kok harus nikmati, tapi kayaknya saya rasa memang mending kok belajar daripada yang Jovan bilang tadi. Kalau kok menyontek, banyak yang kok harus pikirkan, kok harus pikir ini bagaimana begini. Kalau kok belajar tuh kayak gampangnya kok bisa dikerjakan. Betul. Jadi santai. Ikut
1: more.
6: Jadi belajar kok baik-baik baru ya. Kalau bisa jangan terlalu tegang juga. Kayak nikmati saya dulu.
5: Nikmati saja masa belajar.
6: Karena nanti kok bakalan pisah sama teman-teman, kok enggak ada momen toh.
5: Iya. Nanti masa sekolah.
2: Kalau Gigi sama Ewin mungkin harapan buat kalian nanti kedepannya di masa kuliah, di masa depan.
5: Oke.
1: Oh iya, tadi kita harusnya bahas persiapan kuliah dulu enggak sih? Tunggu. Kita singgung saja sedikit. Singgung sedikit saja tentang kuliah kayak Jovan mau tembak di mana, Rich mau tembak di mana?
5: Ya langsung sebutan universitas kalian mau tembak di mana?
2: Ya. Dan semoga itu bisa terwujud.
6: Amin.
5: Rich di mana?
0: UI terima saya, please.
1: UI. Jurusan.
3: Hukum. Amin.
5: Udah lulus?
3: Belum.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, in 5 years I will become an engineer.
1: Di mana?
6: Saya bakalan jadi arsitektur.
5: Udah lulus.
6: Saya jadi sudah. Di Calvin Institute of Technology.
5: Oh. And then,
2: I'll be your future woman in law.
3: Woman in law itu apa ya?
1: Bukan yang father in law, mother in law. No. Yeah, so in 5 years I will be your future psychologist from University of Indonesia. Yes.
5: Okay.
0: Guys, kalau kalian mau ceritaku lebih banyak hubungi di sini.
2: Guys,
0: banyak masih banyak sekali ceritaku itu nomor satu di sini dan follow ini nomorku, IG-ku di sini IG-ku
2: ini bye.
1: Habis siaran,
6: terima kasih.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif. Kita bertemu dalam renungan malam ini yang berjudul Bukan Saya. Sahabat, bukan saya ialah ungkapan yang sering terdengar bila terjadi sesuatu yang tidak beres di antara kita. Ketika hutan terbakar, semua orang bilang, bukan saya. Tak kalah saluran air pada tersumbat dan menyebabkan banjir, banyak orang bersama berteriak mengatakan, bukan saya. Manakala WC-WC umum kotor dan berbau, yang kita dengar ialah, bukan saya. Apabila halaman sekolah kotor, murid-murid saling melempar dengan kata, bukan saya. Saat bangku-bangku dan kursi kelas belepotan tulisan dengan tip X, tak satu pun berkata, saya yang melakukan. Sebaliknya semua berkilah, bukan saya. Sahabat kreatif, irresponsible, tidak bertanggung jawab, ialah suatu penyakit kronis manusia modern. Tanpa bertanggung jawab, kita memang bukan manusia. Antoine de Saint-Exupéry, seorang penerbang kebangsaan Prancis berkata, "To be a man is precisely to be responsible." Artinya, menjadi seorang manusia berarti bertanggung jawab. Cuci tangan, tak bertanggung jawab menjadi cara termudah melepaskan diri. Namun dengan selalu mencuci tangan, orang tidak menjadi manusia dewasa. Sahabat, dewasa berarti bertanggung jawab. Artinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatan diri sendiri. Ketika manusia yang bersalah tak bertanggung jawab, maka orang lainlah yang mesti menanggung akibat dan tanggung jawab tersebut. Ini melanggar keadilan. Tanpa tanggung jawab, hidup bersama terganggu dan tidak terjamin. Sahabat kreatif, untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab membutuhkan waktu dan juga proses. Saat orang masih muda, tentu sangat perlu belajar bertanggung jawab. Karena inilah waktu yang sangat tepat. Selamat malam, selamat menjemput mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi. Ingat ya!

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.

kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Tebura Ene nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina

0: أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: lagi teman Pro 2.
1: Ada kak?
0: Ada dong. Ada info yang up to date, viral dan menarik buat kamu. Kode 62, komentar pendengar 62. Di sini komentar kamu penting. TTS, teka-teki santuy. Yuk asah ilmu pengetahuan kamu bareng Pro 2. Berisik, ngobrol asik bareng narsum kece loh. Dijamin seru abis. Kuy, dengerin ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.

RRI, dalam esensi buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie, adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan ini.

96,8 FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima dua, selamat pagi. Sepadah balik lagi nemenin kamu di hari ini ya, bareng Rai tentunya sampai jam 10 nanti. Dan seperti biasa terima dua, di satu jam awal ini bakal ada tips-tips yang bakal yang Rai kasih ke kamu sampai ya satu jam ya, sampai jam 7 nanti terima dua. Dan untuk hari ini aku pengen ngasih kamu beberapa tips gimana sih cara menjaga pola tidur yang baik. Karena biasanya teman berdua di bulan ini ya, kalau udah ada musimnya Piala Dunia, teman berdua kita tuh biasanya begadang sampai pagi gara-gara nonton tim kesayangan kita. Nah itu teman berdua salah satu hal yang kalau dilakuin berturut-turut itu bakal merusak kesehatan tubuh kita. Makanya ada beberapa tips teman berdua yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola tidur yang sehat.

0: yang kita harapkan dari skuad Garuda muda kita. Umpan terobosan yang sangat cantik diterima dengan baik, masuk ke kotak penalti, shooting dan gol.
1: Deh, pecahnya malam ini.
2: Nah ini ku bilang serunya bola, teriak, ketawa sama-sama Ki. Pokoknya seru sekali Mini.
1: Iyo toh, yang penting jangkit taruhan. Apalagi sampai kehilangan harta benda. Jangan sampai deh riuhnya nonton bola malah bikin hidup tak malah runtuh. Betul enggak?
2: Nah itu miku bilang. Jadi besok di mana bikin nobar lagi?
1: Di rumahku mau kapan lagi, Di?
2: Oke, padan gas mi.
1: Gas.
3: Sepak bola diciptakan untuk menyatukan, bukan membuat kita kehilangan uang, ketenangan, bahkan masa depan karena taruhan.

Open FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, terampa dua tips yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola tidur kamu ya, apalagi di bulan yang penuh dengan pertandingan sepak bola ini, ada Piala Dunia 2026 ya terampa dua, yang sedang berlangsung sampai tanggal 20 Juli nanti. Dan tips yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah pilih pertandingan yang benar-benar kamu ingin tonton ya. Jadi mungkin kalau bukan ke tim kesayangan favorit kamu ya gak usah ditonton dulu, kurangin begadangnya dulu terampa dua. Tidak semua laga harus disaksikan secara langsung. Untuk pertandingan yang kurang penting bagi kamu ya, pertimbangkan untuk menonton, atau ya mungkin setidaknya nanti lihat cuplikan-cuplikan tayangan ulangnya aja. Terus juga terampa dua, pertahankan jam tidur yang konsisten juga. Jika kamu harus begadang itu usahakan tetap kembali ke jadwal tidur normal yang bisa membuat tubuh kamu lebih segar lagi. Usahakan kalau udah begadangnya tidur normal pada malam berikutnya, itu bisa membuat kamu

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Next round 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Next round 2, tips yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola tidur yang sehat adalah tidur siang singkat. Jadi tidur selama 20 atau 30 menit pada siang atau sore hari dapat juga membantu tuh mengurangi rasa kantuk kamu tanpa membuat Anda sulit tidur di malam hari. Biasa kan kalau kamu tuh lagi kayak abis begadang ya nonton bola, ya kalau siang hari biasakan untuk tidur 20 menit sampai 30 menit untuk mengembalikan atau recharge lagi nih energi kamu terlambat 2 biar lebih segar kembali. Terus juga batasi kafein menjelang waktu tidur kamu. Jadi hindari kopi, teh atau minuman berenergi sekitar 6 atau 8 jam sebelum kamu berencana tidur

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

98.8 FM, Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, sampai dua. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola tidur kamu adalah jaga pencahayaan. Jadi setelah pertandingan selesai, mungkin bisa kamu redupkan lampu atau hindari terus menatap layar ponsel yang bisa membuat kamu susah tidur, sampai dua. Jadi agar tubuh kamu tuh lebih mudah memproduksi hormon melatonin. Jadi itu bisa membuat kamu tidur lebih nyaman, lebih lelap, dan bisa untuk membantu kamu untuk tidak terlalu capek habis begadang. Terus juga sampai dua yang bisa kamu lakukan adalah ciptakan rutinitas sebelum tidur. Misalnya, kalau aku sih nonton ya atau mendengarkan musik yang aku suka. Bisa juga membaca buku atau bisa mandi air hangat. Kalau itu sih kalau mungkin kamu lagi pengen mandi dulu ya, usahakan jangan mandi air dingin karena itu bisa membuat kamu lebih segar lagi dan susah untuk tidur. Dan juga teman kedua yang bisa kamu lakukan adalah perhatikan pola makannya kamu. Hindari makanan terlalu banyak atau makanan yang sangat pedas atau berlemak saat begadang.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Waspada, selamat pagi teman P2. Dan mungkin ini yang terakhir yang bisa aku saranin buat kamu untuk menjaga pola tidur yang sehat adalah kamu tetap aktif di siang hari. Jadi berolahraga ringan dan mendapatkan paparan sinar matahari pagi bisa membantu kamu tuh mengatur ritme sirkadian sehingga kualitas tidur tetap baik juga teman P2. Meskipun kamu begadang, jangan mageran, jangan malas-malasan juga, karena itu bisa membuat kamu tidak semangat, tidurnya juga agak kurang nyaman kalau kamu memaksakan untuk tidur terlalu banyak teman P2. Makanya tetap aktif ya, kena paparan sinar matahari untuk membantu kamu tetap segar dan juga tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, di teman P2 abis ini di jam 7 nanti sampai jam 9 bakal ada lagu pilihan kamu juga yang bakal menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro Makassar.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampai 2 di jam 7 lewat 46 menit ini. Aku pengen update dulu untuk info cuaca hari ini ya, langsung dari perkiraan cuaca Provinsi Sulawesi Selatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Terlampai 2. Untuk hari ini di beberapa kota di Sulawesi Selatan Terlampai 2, kita mulai dari Kepulauan Selayar diprediksi bakal cerah. Terus juga Terlampai 2 di Bulukumba hari ini bakal cerah juga. Bantaeng hari ini cerah, Jeneponto juga, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, terus juga di Pangkep, terus di Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, terus juga di Luwu, Tanah Toraja, terus juga di Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo diprediksi hari ini bakal cerah juga Terlampai 2. Ada beberapa kota yang berawan juga kayak di Luwu Timur, terus juga Luwu Utara, Endrekang hari ini diprediksi bakal berawan Terlampai 2. Jadi buat hari ini ya kebanyakan cerah ya Terlampai 2. Buat kamu yang pengen keluar untuk selalu hati-hati, terus juga usahakan pakai pelindung dari paparan sinar matahari biar tetap kulit kamu tuh terjaga dan terlindungi Terlampai 2. Oke deh, habis ini kita bakal balik lagi nemenin kamu masih di Sepada. Selamat pagi Terlampai 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar. Makassar.
1: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.